0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah pondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana-prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah yang sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat duka tuh, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu,
4: awalnya yang kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kelesen Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
5: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Selamat mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga. Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR apa itu aja, sampai sekarang belum ada rancangan lagi kan.
14: Kepada para keluarga kami, kita
13: ada di grup atas ya. Kemudiannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai pada tahun
14: kalah. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
13: dicariinlah.
14: Keluarga mana?
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
17: in our own political and security architecture.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together. atau menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang itu pertahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada tiga agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
2: Saya
1: belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini ini karena ini perang musim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Secara gotong royong.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hiona sampai di pagi hari ini. Ya, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bergabung bersama keluarga di hari Sabtu, hari weekend ya Kak Yona. Jadi pendengar semua tetap bersama kami di RRI Pro 1 karena kita akan masuk dalam program Rote Menyapa untuk edisi pagi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan.

0: Kalau mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak knalpot pecah cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
1: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kami pilih mana, Dika? Nah, kami pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik, toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @properti pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi. Akun Joe Street dan link Kedel PT Pos Properti Indonesia. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, senang sekali hari ini saya Nero kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote hari ini ya, tanggal 8 bulan 8, hari tanggal cantik. Bulan cantik juga, 88. Nah pendengar, seperti biasa di hari ini, di malam ini ada saya Nair dan juga ada Bung Heri Bailao sebagai operator yang bertugas. Kami berdua yang akan menemani Anda sampai di pukul 24.00 atau jam 12 malam. Nanti kami hadirkan juga berbagai macam informasi, berbagai macam lagu untuk Anda semua. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap bersama saya, Nair Lolede di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, satu informasi dari portal resmi kami di rri.co.id pendengar. Pangkalan minyak tanah enggan tambah kuota. Ini kejadiannya di Kupang pendengar. Keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pemilik pangkalan minyak tanah, salah satu pemilik pangkalan minyak tanah, Stefanus Manave, mengungkapkan bahwa jatah yang diterimanya saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Stefanus yang mengelola pangkalan di Jalan Kedondong nomor 29 RT 4 RW 2 menerima pasokan dari PT Mata Rantai Kupang. Saat ini pangkalannya memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah yakni RT 4, RT 5, dan RT 6. Setiap warga yang memperoleh kupon berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrean panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus Manave menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak.

Kupon hanya dibagikan setiap Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Menurutnya sebelum ada pembagian kupon, warga datang setiap hari untuk menanyakan kupon. Kondisi itu justru menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Namun saat itu penjualan tidak selalu habis karena penggunaan kompor gas masih belum sebanyak sekarang. Akibatnya kuota minyak tanah kemudian dikurangi menjadi 3 drum. Itu dipendengar satu informasi dari RRI.co.id pendengar tentang pangkalan minyak tanah di Kupang yang enggan menambah kuota.

Ya pendengar, masih dengan saya Nerlo Lede di Rote malam ini ya. Kita di pukul 18.32. Tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu, dan salah satu lagu yang cukup viral pada zamannya itu Bajawa Lampu 6. Ini lagu spesial di request oleh teman-teman di sini ya. Ada Bung Erik. Mantap ya Bung Erik. Oke, sebelum itu nanti kita akan dengarkan lagi satu. Lagu lagi dari Silaun 7.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Ya benar, masih dengan saya Nier Lelede. Lagu tadi penutup persembahan kita dalam Rote malam ini ya. Selanjutnya nanti di pukul 19.00 akan ada cerita mini drama ya, mini drama untuk kita di malam ini. Nanti sampai di pukul 19.30 nanti ada beberapa mini drama yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini ya pendengar. Nah pendengar, salah satunya adalah mini drama tentang Kireoli, legenda masyarakat Rotendao.
1: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kireoli. Kireoli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kireoli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kireoli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: Hanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok. Pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa, namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
0: Selamat sore. Permisi.
3: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
0: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
3: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
0: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
3: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
0: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
3: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
3: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
4: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
3: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao. Namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh

0: Kire Oli, saudara kita dari negeri seberang.
1: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petu Huta dengan si pemuda Kire Oli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petu Huta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kire Oli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kire Oli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kire Oli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kire Oli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
2: Hemadolena anakku.
3: Iya mama.
2: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kire Oli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
3: Baik mama.
1: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kire Oli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kire Oli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kire Oli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kire Oli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kire Oli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
4: Helamatona iye nenek, saya Kire Oli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
5: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar. Akan kupanggilkan Hemak Dolena untukmu.
1: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemak Dolena yang sedang menenun, tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemak Dolena yang palsu atau jelmaan kerajaan.
5: Hemak Dolena, Hemak Dolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
3: Baik, nenek.
5: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
3: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
5: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
1: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemak Dolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemak Dolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemak Dolena yang asli melantunkan khotbah. Dengan sedihnya, herannya jika Hemak Dolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemak Dolena palsu selalu menyiksa Hemak Dolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemak Dolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemak Dolena bisa kembali.
3: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajaan yang telah mengaku menjadi diriku.
1: Setelah kepergian Hemak Dolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemak Dolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemak Dolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemak Dolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemak Dolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemak Dolena yang asli.

0: Yang mendengar tepat di pukul 20.00 atau waktu atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
3: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
4: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
5: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
4: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
5: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI.

0: melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
1: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
2: Tidak ada korban.
1: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
0: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya.

0: RRI. Baik, siap.
1: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
0: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
1: Iya.
0: Nah, ini ada yang menarik.
1: Apa tuh?
0: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini, itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi, Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
1: Yeah.
0: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dhanil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
0: Jadi Oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena yeah, salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini, Pak Hariko?
0: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan. Ini
0: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. Dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu.
1: Yeah.
0: Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat.
1: Yeah.
0: Termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan, yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
4: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang Komdigi bersama AGI dan juga ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Hai, terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masuknya menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lihat Abdul Iqbal Lolli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak baru tengah.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya pendengar, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Malam bersama RRI Pro 3. Selanjutnya di hari ini, hari Sabtu, kita akan bersama dengarkan mimbar agama malam, yaitu mimbar agama Kristen dengan judul Harapan Yang Tidak Pernah Padam, yang dibawakan oleh Ibu Family AL.

Jumpa lagi dengan saya, Femly AL, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua ada dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan siaran mimbar agama Kristen ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan, sehingga menjadi penguatan, penghiburan, dan tuntunan bagi semua pendengar. Berkati juga seluruh kru Radio Republik Indonesia dan setiap orang yang melayani dalam siaran ini. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dengan tema harapan yang tidak pernah padam. Nah, saudara-saudara, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat-saat kita tertawa, tetapi ada juga saat kita menangis. Ada waktu ketika segala sesuatu terasa mudah, namun ada pula masa ketika beban hidup terasa begitu berat. Nah, sebagian pendengar mungkin sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang keluarganya sedang berduka, ada orang tua yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada juga anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga atau merasa kesepian. Nah, dalam keadaan seperti itu seringkali muncul pertanyaan dalam diri. Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Firman Tuhan malam ini menjawab dengan sangat indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun manusia bisa mengecewakan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kitab Ratapan ditulis pada masa yang sangat sulit. Yerusalem telah hancur, bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, secara manusia, keadaan mereka hampir tidak memiliki harapan. Namun di tengah ratapan itu, Yeremia justru mengingat satu hal, kasih setia Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kadang kita terlalu fokus melihat masalah sehingga lupa melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Kita menghitung air mata kita, tetapi lupa menghitung berkat Tuhan. Kita mengingat kegagalan, tetapi lupa bahwa Tuhan masih memberi kita napas kehidupan hari ini. Setiap pagi ketika kita membuka mata, itu adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan masih bekerja. Ayat ini juga mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukan setiap tahun, setiap bulan, tetapi setiap pagi. Artinya setiap hari Tuhan menyediakan kekuatan yang baru untuk kita semua. Mungkin kemarin kita gagal, hari ini Tuhan memberi kesempatan baru. Mungkin kemarin kita kecewa, hari ini Tuhan memberi penghiburan baru. Mungkin kemarin kita lemah, hari ini Tuhan memberi kekuatan baru. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah terlambat menolong umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
sebagai bangsa atau sebagai warga bangsa Indonesia. Kita juga sedang menjalani bulan kebangsaan, Agustus. Ketika kita mengenang perjuangan para pelawan yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak lahir dari keadaan yang mudah. Para pahlawan tetap berjuang meskipun menghadapi keterbatasan dan penderitaan. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya bahwa masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan. Nah, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki semangat yang sama. Tidak mudah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan dan menjadi pembawa damai, kasih serta pengharapan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan upacara atau perayaan, tetapi juga dengan hidup jujur, saling menghormati, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Harapan kepada Tuhan harus terlihat melalui cara hidup kita sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara, jangan menyerah karena keadaan hari ini. Bisa jadi pertolongan Tuhan sedang dipersiapkan. Mari jangan berhenti berdoa, berharap, dan berbuat baik. Percayalah, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan tetap menyertai kita sampai akhir. Akhirnya, marilah kita mengingat firman Tuhan malam hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Ingatlah selalu, apapun pergumulan yang sedang dihadapi, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru, dan kesetiaan-Nya tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memberi pengharapan baru untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan diri kami, keluarga, dan seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dengan damai sejahtera, lindungilah kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Ya pendengar, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua. Dan lagu rohani ini menjadi penutup rangkaian kita dalam renungan mimbar agama malam ini. Selanjutnya kita masuk dalam obrolan komunitas di pukul 21 sampai nanti di pukul 22. Nanti ada beberapa informasi dan juga ada lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda. Jadi tetap senbei bersama saya, Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi nolong belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai

Replicate, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duluan Hain yang antri, baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Umpi, kasihan. Ada Hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
0: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
0: Mata selamai kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, mendengar kita di malam ini, kita akan masuk dalam program Ruang Rindu seperti biasa di jam 10 sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah ya. Bersama saya Ner Leolede. Jadi buat pendengar semua di mana saja berada, nanti yang mau gabung bisa lewat line telepon 0851 9591 9250. Nanti bisa request lagu, bisa salam-salam juga di Ruang Rindu malam ini di Pro 1 RRI Rote bersama saya Ner Leolede.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat malam pendengar semua di mana saja dan berada. Kembali lagi bersama saya Nero. Kita di Ruang Rindu malam ini di Pro 1 RRI Rote. Dan seperti biasa hari ini kami juga live lewat TikTok kami di RRI Rote. Jadi yang mau gabung bisa langsung ketik di kolom komentar kami di RRI Rote. Mau salam-salam, request lagu, sangat bisa ya. Tapi khusus lagu-lagu lawas ya, jangan minta lagu rohani lah. Lagu dangdut apa lah, lagu lawas aku lagu-lagu nostalgia, tembang kenangan dong, boleh lah. Dan untuk itu malam ini ketong mulai dengan lagu dari Ebit GAD, Lagi Esok Pagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar semua, masih dengan saya Nero. Kita di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote. Kita bisa request lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia boleh di sini. Yang mau gabung lewat 92,5 bisa di line telepon kami 0851 9591 9250, atau di WA kami nomor yang sama juga di 0851 9591 9250. Sebelum itu kita sapa-sapa dulu yang ada di TikTok tadi sudah gabung. Tadi ada Kakak Ongko. Kakak Ongko bilang salam buat orang di Rote, Gang Antero dong, Bapak, Mama, Lea dan Gek. Wah, luar biasa. Semoga sehat-sehat semua. Ada Kakak Ope juga di Rote Tengah. Selamat malam Kakak Ope. Kemudian ada Kakak Oces Malada. Kemudian ada Kakak Ongko. Kakak Ongko, kalau beta nama Nero, Kakak Ongko. Kakak Ibra, sekarang program apa? Sekarang program Ruang Rindu, Kakak Ibra. Ini bisa request lagu, nanti ketik saya, nanti beta bacakan. Mau lagu apa beta cari, beta kumpul semua. Halo Kakak Ans, selamat malam, salam Kakak Ans. Lagu Iwan Fals, buku ini aku pinjam. Siap Kakak Ibra, ditampung ya, sebentar beta tampung semua baru beta putarkan. Kemudian ada Kakak Besi, halo Kakak Besi, selamat malam untuk semua. Terbaik. Waduh, tak salah kirim undangan tuh. Kesalah tekan. Kalau tak kirim undangan, maaf ya. Itu salah tekan tuh. Selamat malam buat semua. Terbaik. Halo Kakak Nita NSS Rote. Sukses terus Kak Nero. Sukses juga Kakak Ibra. Tuhan berkati. Beta siapkan lagu untuk Kakak Ibra. Tapi ketong dengar satu iklan dulu ya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, mendengar lagu dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, tadi sudah di request oleh kakak Ibra ya. Kakak Ongko, tadi itu kakak Ibra, mak. Jadi buat pendengar semua, pemirsa juga di TikTok yang mau request lagu, bisa sekali di program Pro 1 RRI Rote ini, yaitu program Ruang Rindu, lagu-lagu lawas, lagu-lagu pop, bolehlah. Nanti beta tampung, terus beta kumpul. Sebelum itu beta bacakan dulu ya semua yang komen gabung di TikToknya Pro 1 RRI Rote. Ada kakak Dance RL. Malam kakak, mau minta lagu dari Anggun C. Sasmita, Tua-Tua Keladi. Makasih banyak kakak. Siap kakak Dance. Nanti beta putar Anggun pun lagu yang tua-tua. Mau tua-tua, mau muda-muda, beta putar semua. Kakak Ongko punya Raim Laode Ikro. Oke, siap kakak Ongko. Maaf tadi agak lupa. Siap. Ada kakak Lili Fangkiseran juga yang sudah gabung. Terima kasih sudah gabung. Kemudian ada kakak Welminco. Kakak Welmince, salam dari Sumba. Wengapu. Salam dari mana tadi? Aduh, maaf. Kakak Welmince tadi salam dari mana ya? Salam juga dari RRI Rote, kakak Welmince. Mohon maaf tadi, usuh tanggalam ini. Siap. Oh, salam kenal dari Wengapu. Siap. Di Wengapu juga ada RRI, tapi ketung di Sumba Barat Daya. Ketumpu RRI. Terima kasih kakak Welmince sudah gabung, kakak Petrus. Kemudian ada kakak Andi Malelak juga, Aku Tak Hedek Dengan Tengah Malam. Itu judul lagu lawas kok kakak Andi. Nanti mencari kalau itu lagu lawas, Aku Tak Hedek. Ada kakak Meta, selamat malam, salam dari Papua. Selamat malam kakak Meta, salam dari RRI Rote. Wih, terima kasih dari Papua nonton Rote, ini luar biasa, Tuhan berkati. Bemo salam buat kakak penyiar, semangat menyiar sukses selalu, minta lagu Alda Risma, Aku Tak Biasa. Siap kakak Andi, beta pikir minta lagu Aku Tak Hede. Oke, siap kakak Andi. Ada kakak Stanis Casper, terima kasih kakak Stanis Casper. Kemudian kakak Yanox, lagu Lole, Dea Babafok Do Touk. Wih, lagu Porto kok lagu. Siap, kakak Yanox. Ini lagu lawas, tapi karena kakak Yanox minta lagu Rote, beta siap, putarkan demi kakak Yanox. Siap kakak Yanox. Terima kasih kakak Stanley Chalfer, kakak ABCD, dan semua yang sudah gabung di TikTok Pro 1 RRI Rote. Dan untuk pendengar semua juga yang mau gabung lewat telepon, bisa sekali, bisa di 0851-9591-9250. Ini juga nomor WA kami, jadi mau ketik WA, salam-salam lewat WA juga bisa. Oke, beputarkan dulu tadi yang sudah minta kakak siapa tadi? Minta lagu Raim Laode Ikro. Ini lagu Raim Laode Ikro spesial buat kakak semua yang ada nonton.

0: Iya, mendengar lagu dari Anggun Sasmita, Tua-tua Keladi, mengaku bujangan ya. Harusnya jangan mengaku bujangan, harusnya mengaku ganteng. Nah, tadi sudah kita seputarkan ada beberapa lagu yang direquest lewat TikTok ya. Dan untuk pendengar semua di mana saja berada di TikTok, terus di 92,5. Ini malam-malam minggu, jadi spesial kita buka semua. Tadi rencananya hanya lagu nostalgia saja. Tapi karena malam minggu spesial, jadi beta buka semua lagu pop. Kecuali lagu dangdut. Lagu dangdut, lagu rohani, biar ketemu lagu pop. Ah, lagu pop lawas kayak pop baru kayak. Silahkan nanti beta tampung terus beta putar. Sebelum itu ketemu baca-baca dulu ya. Kolom komentar ya di TikToknya RRI. Tadi ada kakak Ihendra Alfa Edison. Selamat bertugas kakak, beta di Kupang. Siap kakak Ihendra Alfa Edison, salam kenal. Kakak Meta, sukses dan semangat, request lagu Simponi Indah. Siap kakak Meta, beta su kumpulkan. Kakak Meta, terima kasih. Kakak Kaya, kakak ada kawan yang jomblo kok. Ada, namanya kakak Rudi Hartono, itu masih jomblo deh. Kakak itu jomblo, itu bisa tuh. Kemudian kakak Andi, ini lagu bukan masuk sekuler. Itu suka kakak Andi apa lah, namanya ketemu malam minggu spesial, jadi ketemu kasih masuk saya kakak Andi. Nanti kakak Andi pun lagu juga beta putarkan, mau lagu apa saya putar. Kemudian kakak Jersey, malam kakak host, salam dari Sikumana, Kupang. Request lagu Club Project, terbaik. Sikumana luar biasa ya. Sikumana tapi rindu yok ya. Siap beta tampung ya kakak Jersey ya, di Sikumana ya, terima kasih. Kakak Kaya, Mas, nanti spill Mas buka saya di TikTok RRI itu ada. Nanti cari nama Mas dengan Mas Rudi Hartono, itu masih jomblo, jomblo bagus. Jomblo kelas 1 dong. Oke, terus panggil aja Unong, spill Mas. Aduh, semua spill Mas, ini bahaya ini. Ini bahaya nih kalau spill Mas semua nih. Nanti buka saya di kolom TikTok. Nah, ada penelpon, satu penelpon dari WA. Ketong angkat dulu ya. Ketong angkat dulu. Penelpon di WA. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Luar biasa. Dengan Bang siapa di mana?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Oh ya, halo Bang Nasrun, apa kabar Bang Nasrun?
1: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Nasrun mau salam-salam dulu atau mau request lagu dulu?
1: Iya. Kalau masih bisa lagunya masih.
0: Ada lagu sebanyak su tampung. Lagu-lagu lawas.
1: Mantap. Oh, lagu lawas.
0: Iya, Bang Nasrun.
1: Iya. Lagunya saja, lagunya Pance.
0: Pance. Pance Pondang kok atau ya, Pance ya. Malelak? Pance
1: Pondang. Pance
0: lah. Oh, Pance Pondang. Kalau Pance Malelak orang Rote deh. Aduh, masih saudara nih kakak Andi Malelak.
1: Oh, begitu.
0: Judul apa kakak Bang Nasrun?
1: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati. Asik ya. Ada rindu buah hati kok, iya. Bang Nasrun?
1: Iya, ini kan malam minggu.
0: Oke, siap. Terima kasih. Mau salam-salamnya, ya, Bang Nasrun?
1: Ya, pertama-tama Bang lagi nyambut tugas. Selalu ya bersama keluarga rumah. Semua punya hari-hari lepas tugas. Selamat malam selalu.
0: Sehat selalu.
1: Selamat rahat.
0: Siap. Terima kasih, Bang Nasrun.
1: Ya, selamat malam minggu. Terima kasih.
0: Siap, makasih Bang Nasrun. Ya, itu pendengar semua dan pemirsa di TikTok. Jadi yang mau gabung telepon bisa di line telepon 0851-9591-9250. Tapi kalau pemalas mau omong di telepon bisa pakai tangan kok ketik di kolom komentar TikTok. Oke, be lanjut dulu ya di TikTok baru ketemu putar lagu ya. Supaya semua beta bisa bacakan ya, soalnya ada yang kurang hati ya. Terima kasih kakak Dance MLF. Kemudian ada kakak Cintami Natalia 10. Selamat malam. Selamat malam kakak Cintami. Kakak pun nama pun gagal ya. Kakak Kaya, cari lagu undangan pelaminan. Siap, beta su siapkan untuk kakak Kaya. Nanti putarin lagu deh, besok kakak Kaya langsung nikah. Percaya. Oke. Kakak Cintami Natalia bisa salam. Bisa kakak, ketik saya nanti beta baca. Terima kasih. Terbaik Paner. Halo kakak Karisma dari ND. Terima kasih. Terbaik juga kakak Karisma, sehat-sehat di ND. Kakak Jersey Club Project Yogyakarta. Oke, Club Project Yogyakarta kita susiapkan. Ada kakak Siti Lada Asu, ini salah satu penonton setia nih. Selamat malam juga kakak Siti. Ada kakak Dance, kakak Teresia Wotu. Halo kakak Teresia Wotu, salam kenal dari Nero, beta pun nama Nero. Kakak Cinta Minatele 10, salam buat Wakapolres Rotendao, Kompol Iwayan Sunerta dan keluarga. Luar biasa. Siap disampaikan ke Bapak Wakapolres, semoga sehat-sehat Bapak Wakapolres, Bapak Kompol Iwayan, semoga sehat-sehat. Tuhan berkati dalam pekerjaan dan keluarga juga. Amin, amin. Terima kasih Kakak Cinta Minatelia. Kemudian ada Kakak Sandy Shirley. Kakak pun nama 4 memang satu. Oke, Kakak Andi minta lagu ganti dari Katon Bagaskara. Dinda, di mana kau berada? Asik. Kakak Andi cari Dinda yang mana? Terima kasih Kakak Kaya untuk mawarnya di malam ini di Ruang Rindu. Terima kasih. Putar habis lagunya dan tetap semangat sampai selesai Kakak. Siap, terima kasih Kakak Den, selalu semangat ketong di RRI Rote. Ini malam request lagu apa Abang? Dangdut atau melo? Lagu melo, lagu slow-slow dong Kakak Siti, jangan lagu dangdut. Terima kasih Kakak Kenya Elena, Tuhan berkati. Halo Rafael, Tuhan berkati Rafael. Kemudian ada Kakak Meta masih stay menunggu lagu. Siap Kakak Meta, sedikit lebih baca komen dulu ya Kakak Meta supaya semua ini bisa dapat dengar di udara. Jangan sampai sonde baca sonde enak nah. Kemudian ada Kakak Resti. Halo Kakak Resti, selamat datang Kakak Resti. Kakak Resti juga salah satu penonton setia ini. Kemudian ada Kakak Jero. Selamat malam bosku, salam dari Pantai Baru. Weh, Pantai Baru terbaik. Kapal jalan ke Pantai Baru. Kakak Jero, terima kasih Kakak Jero. Ada Mamak Bila, ada Ibu Laila. Halo Ibu Laila, selamat malam, Tuhan berkati, selamat untuk wisuda anaknya terbaik. Salam kenal To'o, better dari Jember, Jatim ingat kampung. Siap Kakak Osora Pereira, Tuhan berkati. Kalau bisa pulang toh, pulang nanti pulang kau datang Liarote toh. Selamat malam Nona Esa, Pak Ijo aman kok Nona Esa. Halo Nona Esa. Terbaik, terbaik. Terima kasih juga Kakak Cinta Minatelia. Oke, untuk semua pemirsa di TikTok dan pendengar di RRI Rote, kutong putar lagu dulu supaya semua request lagu bisa didengarkan dengan baik. Jadi, beta sonde pi mana-mana, tetap di Pro 1 RRI Rote. Kutong mulai dari lagu Alda Risma, Aku Tak Biasa dulu.

TikTok itu lagu dari Once, simfoni yang indah yang menemani kita di malam ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote dengan saya Nero. Jadi beta masih buka line telepon juga, yang mau gabung via WA bisa di 0851-9591-9250. Atau yang pemalas bohong bisa ketik di kolom komentar di ketong ada live TikTok sekarang juga di RRI Rote. Beta sebelum itu baca dulu lagi yang sudah salam-salam di RRI Rote tadi sampai di mana nih. Oke, ada Ibu Laila dari Mama Kevsta, Mama Bos, kemudian ada Kakak Kiana, selamat malam Kakak Kiana, kemudian ada Kakak Erna Malelak nih, terima kasih Kakak Erna Malelak, lalu ada Kakak Etni Pinga, selamat malam Kakak, kami di Amfoang jaringan patah-patah, jadi baru gabung lagi malam ini. Aduh, Amfoang pun jaringan sama kayak, aduh sabar sah. Yang penting terima kasih sudah berusaha tetap gabung di Pro 1 RRI Rote, semoga Amfoang pun jaringan bisa suani patah-patah leh. Lebih ke goyang-goyang. Jangan, maksudnya yang penting bagus lah. Manggil aja Kakak Etnie. Kemudian ada Kakak Jin, selamat malam Kakak Jin. Kakak Nona Rote, selamat malam juga. Terima kasih sudah gabung di TikTok. Kemudian ada Kakak Yeni, Kakak Ricky Diaz. Salam dari Kupang, pernah stay di Busalangga. Boleh tahu Kakak siapa? Karena Iki sering pantau Pro 1 RRI Rote. Terima kasih Kakak Ricky dia sudah pantau Pro 1 RRI Rote. Salam kenal Beta Nero, penyiar ini malam kotong di program Ruang Rindu. Jadi bisa request lagu. Sebenarnya ini spesial untuk lagu-lagu lawas ya. Lagu-lagu nostalgia, mau request lagu itu dong. Tapi karena malam minggu jadi Beta biar kasih lagu bebas. Yang penting jangan dangdut ya. Yang mau request lagu jangan lagu dangdut. Terima kasih juga Kakak Jeffrey sudah membagikan live, Kakak Elis, Kakak Lucky Seme, terima kasih. Terima kasih Kakak Ricky Diaz, lagu Pro 1 keren-keren. Lagi sekarang sudah bisa nonton radio jadi lebih keren Pro 1. Terima kasih Kakak Ricky, Kakak Ricky juga keren. Kakak Yeni, salam Kakak mau request lagu daerah Rote, bisa kok. Boleh-boleh nanti beta usaha. Aduh maaf batuk. Beta cari kasih Kakak Yeni lagu daerah Rote. Lagu daerah Rote bahasa Inggris atau bahasa Rote? Kemudian ada Kakak Meta, makasih lagunya siap. Makasih Kak Meta, maaf lagu terlambat ya. Yang lain lagu dong beta susiap, hanya putar mungkin agak lat sedikit, agak terlambat sedikit. Tapi beta pastikan semua lagu yang di request beta putarkan. Halo Kakak Elis, Kalimantan Tengah hadir. Terima kasih Kakak Elis sudah hadir di Pro 1 RRI Rote. Kemudian Kakak Jeffrey, salam buat keluarga. Salam buat keluarga Sangga Oen, Lelain, Oe Maulain, dan Oe Handi, Oe Tefu, Oe Lasin, dan Dela. Lagu yang cocok saya kakak. Siap Kakak Jeffrey. Woy, Kakak Jeffrey keluarga besar ya. Di seluruh kecamatan Rotendawa. Oke. Okay. Kakak Ricky lagu Ruang Rindu Leto. Siap Kakak Ricky Diaz. Beta putarkan. Kemudian ada Kakak Bo Isue. Terima kasih Kakak Bo Isue. Kakak Nona Rote. Terima kasih. Mau lagu Rote kakak. Siap Kakak Elis. Nanti beta cari Kakak ya. Elis lagu Rote. Kakak Nona Rote. Kakak Jeffrey.

Ya sampai Tuhan bisa apa dengar nih masuk kiri keluar. Tapi demi Pro 1 RRI Rote, demi penonton pendengar semua di mana saja, kita berusaha supaya tetap bisa semangat kok bagi-bagi, kok tambah cerita, baca lucu-lucu, baca ketawa lah. Kita mulai dari lagu tadi, ada kakak siapa minta lagu Club Project ya? Yogyakarta, kita putar dulu. Ini sudah minta dari tadi, nah nanti baru yang lain menyusul ya. Tetap bersama dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Rote.

Ya, pendengar, lagu dari John Seme dengan judul Lole Dai Bafok dan Manu Fulak. Ini lagu Rot ya, tadi direquest oleh penonton semua di TikTok. Sebenarnya beta harus tutup, ini suhu jam 11, ruang rindu, tapi setelah berdiskusi panjang kayaknya beta sana tutup, spesial malam minggu lah. Aduh, jadi kotong sampai jam sampai lagu semua beta putar baru beta tutup saya. Nah, beta baca dulu semua yang salam-salam di TikTok ya. Jadi buat pendengar semua di 92,5, kotong juga lagi live TikTok di RRI Rote, channel RRI Rote. Dan untuk semua pendengar maupun penonton di TikTok, kotong pun nomor telepon untuk request lagu itu di 0851-9591-9250, 0851-9591-9250. Nah, oke, semoga jaringan bagus ya. Beta live, kalau jaringan suhu bagus, beta tutup live su. Oke, beta baca dulu live. Banyak lah ini yang aduh. Kita mulai dari awal ya, sabar ya, kakak dong, kakak di radio di 92,5, mohon maaf. Yang mau gabung bisa di TikTok juga, yang di 92,5 bisa gabung lewat TikTok, nanti saya bacakan juga semua ini apa, komen-komen dong. Oke, lagu apa nih duluan? Terima kasih kakak Jerry yang bagi subagikan live. Kemudian kakak Putri Aurora, salam kenal dari Noel Baki Kupang. Siap kakak Putri. Kemudian kakak Putri minta lagu salah satu dari Ratih Purwasi. Siap kakak Putri, nanti meminta Ratih Purwasi Malelak atau Ratih Purwasi Leolede. Beputar semua. Kemudian kakak Betal, salam Pak Dens piket kok. Pak Dens ada piket kak Betal. Kemudian kakak Jeffrey mendua hati buat Bang Midon di Ba'a. Kemudian kakak Vina R, selamat selom dan selamat malam adik. Selamat malam juga kakak Vina, Tuhan berkati. Kemudian kakak Betal, kawan lama waktu Pak Dens masih di kantor lama. Siap, nanti beta sampaikan salam di kakak Dens. Kakak Jeffrey, salam di kota Ba'a Metina, kakak Boi Tule. Kakak Putri putra putar beta punya, siap beta putar semua sampai pagi. Kakak ini mana lagu Rote tadi sudah baru habis putar tuh kakak Putri. Kemudian kakak King, malam abang minta lagu trio Andesta, dinginnya hatiku. Siap, dinginnya hatiku eh. Oke kakak King. Kakak ini beta mau kirim salam buat bepong adik di Novena. Oke kakak adik di Novena sehat-sehat eh. Kakak ini ada rindu kayaknya. Kakak Putri, biasa siaran dari jam berapa? Nah, siaran ini buat yang baru gabung, kotong dari jam 10 sampai jam 11 malam. Waktu Indonesia Tengah ya, waktu Indonesia Tengah. Jam 10 sampai jam 11 malam. Hanya ini malam rame, jadi biar beta sampai kapan beta putar lagu semua habis baru beta tutup ya, sudah. Yang penting terima kasih sudah gabung di Pro 1 RRI Rote. Kemudian kakak Jerry, kakak Jeffrey, beta mau menyanyi lagu Rote. Biar jamar beta agak batuk deh. Kakak Jeffrey mau nyanyi lagu Rote. Bisa kakak datang di RRI sini kok nyanyi. Terima kasih kakak Iki. Oke siap kakak Iki su WA. Kakak Putri lagi, beta salam buat semua pendengar setia RRI Rote. Siap, terima kasih kakak Putri. Oke kakak Vina, tetap jaya di udara adik. Siap, sekali di udara tetap.

Halo kakak, halo Bunda Alfrida, terima kasih Bunda Alfrida juga sudah gabung di Pro 1 RRI Rote, terima kasih. Kemudian ada kakak Riki Dias, Bepung lah kakak Andi, Bepung lagu son deputa, beta ajak perang. Jangan tuh kakak Andi boy bahaya, kakak Andi polisi militer nih nah. Kakak King, abang ingat lagunya Trio Andesta, Dinginnya Hatiku, biar orang dia labu terhibur. Siap kakak King, beta baca komen dulu ya, semua baru beta putar ya. Kakak Yeni, jangan tutup dulu kakak, salam kotong anak rantau terlebih yang di Singapura. Siap kakak Yeni, sehat-sehat ya di Singapura, jangan nakal, jaga kesehatan di Singapura. Abang ini suara, abang ini Pro 1 RRI Rote abang, ini Pro 1 RRI Rote. Kotong pulau lokasi dekat kantor Bupati Rote. Sampai jam 12, jam 12. Jangan bos marah beta sudah. Oke gak kerja, siapa lewe. Trio Andesta, jangan lupa putar ngopi abang. Siap abang, tunggu ebe baca komen dulu ya. Halo kakak Marlis Detan, terima kasih kakak Marlis Detan. Kakak Queen of Aries, kakak Nona Rote. Rote masih mengudara nih kok. Masih nih kakak Peter Seme. Masih mengudara, puji Tuhan kok masih mengudara terus. Kakak J.O, kakak Retilai, malam kakak. Salam kenal dari Atambua. Siap kakak Retilai, kotong di Pro 1 RRI Rote. Di Atambua juga ada RRI Atambua, kakak Retilai. Sehat-sehat kakak Reti. Kemudian ada kakak Bumbu Kacang, soda mole kakak. Oke, akhirnya komen sama beta subaca ya. Be fokus putar lagu dong lah, yang suruh request-request lagu. Jadi yang pendengar di rumah juga yang di 92,5 MHz bisa lewat salam-salam, masih bisa lewat WA kami di 0851 9591 9250. Tapi kalau tangan capek mau batelpon, bisa pakai ketik saya di kolom komentar di RRI Rote, nanti saya baca. Oke, kita mulai dari lagu siapa tadi ya, lagu dulu. Kau tercipta bukan untukku, Rati Purwasti. Saya pilihkan spesial untuk yang seminta lagu Rati Purwasti.

0: banco, mismo ya.
1: Acá va.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote masih dengan saya Nero. Kita di sebenarnya bukan ruang rindu lah, tapi karena spesial ini malam banyak anak-anak rantau yang lagi rindu Rote. Jadi dong minta banyak request lagu supaya bisa semakin rindu Rote dan pulang ah. Kalau bisa pulang su. Biar puku afu mengamuk ju pulang Rote. Pulang Rote ku datang di Pro 1 RRI Rote. Dan beta juga masih tetap live di TikToknya RRI Rote, jadi yang mau gabung di 92,5 mau gabung bisa di channel kami di RRI Rote. Beta baca dulu ya kolom-kolom komentar yang sudah gabung di RRI Rote. Tadi ada siapa? Wih, banyak ini mah. Ada Kakak King, Kakak Barot, salam Om Rio yang lagi arisan. Oh ini tadi sudah Kakak King. RRI Rote Ndao, semangat selalu menghibur rakyat Rote Ndao. Amin Kakak King, kotong akan semangat terus demi kotong pun kabupaten tersayang. Kakak Emi, halo Kakak Emi, apa kabar? Kabar baik Kakak Emi. Kakak Emi lagu Tulus Teh Hijau. Siap Kakak Emi yang paling cantik di dunia ini. Kemudian Kakak Putri, Kakak Putri supamit dah Kakak Putri. Kakak Putri pasti tidur malam ingat kotongnya di Pro 1 RRI Rote. Kemudian ada Kakak Isna juga. Iya, salam kenal dari Soe. Salam kenal Kakak Isna dari Rote. Kemudian Kakak Gen Watts. Terima kasih Kakak Gen Watts. Kemudian Kakak Andi Malelang yang masih standby terus di Pro 1 RRI Rote. Terima kasih. Kakak Isna, ini kafe di Rote. Bukan, ini radio. Bukan kafe. Oh, baju. Kafe. Oke, lanjut. Beta sadar akun ini akun kantor Kakak Emi, akun pribadi Sony. Beta sentuh live pakai akun pribadi. Terima kasih Kakak Vina, semangat terus juga Kakak Vina. Kakak Andi Kakak Andi pengalaman menyiar dari tahun 2007 sampai 2018. Wih, luar biasa Kakak Andi. Jadi pendengar semua ini ada Kakak Andi salah satu alumni siaran ya. Dengan jam terbang yang sangat tinggi. Saking tingginya tetoki dan pesawat. Kemudian ada Kakak Wi 67. Salam sehat selalu ya kru RRI Rote dari Jakarta. Terima kasih Kakak Wi. Tuhan berkati. Terus ada Kakak Reni. Malam Kakak Maner. Terima kasih Kakak Reni. Kakak Reni tahu bepun nama panjang ya Maner. Terima kasih Kak Reni, Tuhan berkati Kak Reni. Ada Kakak Aquarius my love. Terima kasih Kakak Aquarius my love. Kakak tetap semangat. Siap Kakak Aquarius, Tuhan berkati. Kemudian Kakak Jerry lagi. Terima kasih Kakak Jerry. Kakak Ria Pandi, terima kasih Kakak Ria Pandi sudah gabung. Kakak Apri, selamat malam semua yang sudah gabung. Kakak Apri, Kakak Ria Pandi. Kemudian juga ada Kakak Novi ya. Kakak Novi dengar setia kami di Oisapa, belum gabung dari tadi sih. Semoga Kakak Novi juga di Oisapa sehat-sehat. Kakak Apri malam Maner. Oke, terus baca semua yang di TikTok, Tuhan berkati. Kotong nanti putar lagu lagi. Dari siapa pun request lagi nih. Mana mungkin mendua hati Pance Pondang. Dan nanti masih ada trio Ambisi ya. Ini spesial untuk orang-orang di Dela.

Ya, mendengar semua lagu dari Pance Pondang, Mana Mungkin Mendo Hati, menjadi penutup ya perjumpaan kita dalam Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah setia ikuti beta dari awal tadi, dari jam 10. Terima kasih. Ini agak lebih setengah jam karena spesial di malam minggu, jadi Ruang Rindu. Harusnya saya habis tadi jam 11 pas tuh sudah habis. Hanya demi kawan-kawan di Rote yang sedang merantau, ketemu terlagu-lagu supaya dong semakin rindu Rote lagi. Nanti ketong akan ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya, nanti di jam 10 juga. Jam 10 besok nanti. Oh, masih beta lagi besok malam jam 10 sampai jam 11. Jadi bisa gabung. Dan ketong juga punya line telepon yang mau gabung via WA, bisa di 0851 9591 9250.

Ya pendengar, demikian sudah rangkaian Ruang Rindu hari ini. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah gabung, baik via telepon, ada Bang Nasrun tadi yang sudah gabung via telepon, dan juga ada banyak sekali yang gabung via TikTok ya, RRI Rote. Nanti Kotong akan hadir lagi kembali di besok jam 10 malam sampai jam 11 Ruang Rindu. Dan sebagai informasi, Kotong juga punya acara request lagu di jam 2 siang ada Pro Dangdut, tapi itu khusus lagu-lagu dangdut ya. Lagu dangdut jam 2 sampai jam 3 kalau Sony salah ya. Masa Sony salah. Jam 2 sampai jam 3 itu 1 jam tuh lagu-lagu dangdut. Nanti bisa gabung juga di kotumpung nomor kontak 0851-9591-9250. Atau bisa juga kalau Kotong ada live di akunnya Kotong RRI Rote, bisa ketik di situ salam-salam, request lagu apa nanti Kotong putarkan. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah gabung, baik yang lewat radio di 92,5 MHz maupun di digital di TikTok channel RRI Rote. Tuhan berkati Kotong semua, selamat beristirahat ini malam. Semoga tidur nyenyak, mimpi enak, bangun uang banyak, sehat juga tambah sehat. Aminlah, semua hal baiklah mengalir untuk Kotong semua. Sampai ketemu lagi nanti di edisi lainnya. Belum tutup siaran. Kalau yang masih mau dengar beta bisa di RRI Digital. Nanti Kotong ada RRI Digital, masih ada berapa menit? Masih ada 30 menit sampai jam 12 malam baru kami tutup siaran. Jadi yang mau gabung bisa di RRI Digital kalau sudah ada radio biasa. Kalau ada radio biasa bisa di 92,5 MHz. Untuk semua terima kasih sekali lagi, terima kasih buat semua, Kotong pamit. Dan satu lagu terakhirlah spesial dari Bruri Marantika, Angin Malam untuk Kotong semua.

Yang mendengar masih dengan saya Nier Leolede di Pro 1 RR Rotis di 92,5 MHz. Kita masih dengarkan beberapa lagu lawas ya di malam ini dengan saya Nier Leolede. Mungkin yang lagi pantau lewat RRI digital maupun lewat radio konvensional di 92,5 MHz. Terima kasih selalu pantau. Semoga lagu-lagu yang beta hadirkan bisa menemani malam istirahat Anda. Satu lagu lagi dari Naaf, Kau Masih Kekasihku, menemani Anda di malam ini. Dan nanti kembali lagi bersama saya NR di Pro 1 RRI Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Ya, pendengar, dengan tegarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi hingga malam, dari jam 5 pagi tadi sampai jam 12 malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Kami akan tetap mengudara kembali besok di jam 5 pagi, di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah, dengan berbagai macam informasi nantinya. Untuk itu, di hari ini saya Nerli Olede pamit undur diri. Nanti akan ketemu lagi di edisi siaran lainnya. Tuhan memberkati, selamat beristirahat untuk kita semua.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai pendengar untuk siaran hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Dari studio Pro 1 RRI Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua di pagi hari ini. Saya Mitra Sinlae dan Kak Yona Sapi akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 nanti dengan rangkaian program acara dan juga lagu-lagu terbaik dan informasi untuk pendengar semua di pagi hari ini. Ya, benar kita

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi Pro 1, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pagi ini Mutiara Pagi Kristen dihadirkan untuk Anda tentang menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Charles Omokos STH MPD, ya, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom, selamat pagi Pak Charles.
1: Shalom, selamat pagi Kak Linda.
0: Iya, selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu juga.
0: Baik. Jadi kita di bulan kemerdekaan, ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, jadi memang bicara tentang kemerdekaan, tentang bangsa Indonesia dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakatnya gitu ya, rakyatnya untuk bangsanya. Ya, salah satunya dengan berdoa akan dihadirkan untuk Anda di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Charles untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
1: Terima kasih Kak Linda untuk waktu dan kesempatannya. Shalom, selamat pagi pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur untuk segala anugerah terbaik yang kita nikmati, yang kita terima sampai pada kesempatan di hari ini. Nafas yang masih melekat dalam raga ini sesungguhnya menjadi satu bukti nyata bahwa kasih anugerah Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kesempatan pagi ini, sebelum kita melanjutkan seluruh tugas dan panggilan kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, dan kita membaca firman Tuhan serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur, terima kasih karena begitu besarnya kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara kami, dan kesempatan pagi hari ini kami kembali dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kami percaya semua karena anugerah kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kesempatan di pagi hari ini kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami hendak membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi fondasi renungan kita di kesempatan pagi hari ini terpilih dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan demikian dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, ia menolong orang-orang miskin tetapi meremukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang

0: tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri bergelombang, di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Lebanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini dalam satu tema, menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bulan Agustus bagi kita masyarakat bangsa Indonesia adalah bulan yang sangat spesial bagi kita. Mengapa demikian? Karena pada bulan ini, tepatnya tanggal 17 Agustus mendatang, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ada banyak ya kepemimpinan nasional yang telah berjalan dan sedang berjalan dalam waktu atau dalam masa ini. Kalau kemudian kita perhatikan dengan saksama, dari setiap kepemimpinan mereka tentu ada kekurangan, tetapi juga ada kelebihan-kelebihan dari setiap pemimpin-pemimpin yang hadir di tengah-tengah bangsa ini. Harus kita akui bahwa tidak ada yang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan sendiri. Sebagaimana pengakuan dan juga doa Salomo dan Daud di dalam bacaan kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita di kesempatan pagi hari ini merupakan doa dari Salomo yang sesungguhnya tidak hanya didoakan oleh ayahnya Daud ya, tetapi juga dia berdoa bagi dirinya sendiri agar dengan demikian ia dapat memimpin dengan adil sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dalam masa kepemimpinannya bisa menentangkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara, secara khusus umat yang ia pimpin. Salomo meminta kepada Tuhan agar ia dapat menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Catatan mengenai apa yang disampaikan oleh Salomo atau doa Salomo sesungguhnya dapat kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tatkala pertama kali dia diurapi menjadi raja, maka hal pertama yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan dan kemudian dia berdoa. Di dalam doanya, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa saja yang akan kuberikan kepadamu. Salomo punya kesempatan yang sangat besar untuk meminta segala sesuatu. Tetapi ada satu hal yang kemudian ia minta. Dia meminta hati yang bijaksana agar dapat memimpin umat yang dipercayakan kepadanya. Karena apa yang diminta oleh Salomo adalah sesuatu yang baik, maka kemudian Tuhan berkenan. Tuhan tidak saja memberikan kepada dia hikmat atau kebijaksanaan, tetapi kemudian juga menganugerahkan kepada Salomo baik itu kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan sebagainya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah bagi Salomo karena dia harus memimpin bangsa yang dikatakan keras kepala. Karena dia harus bertindak adil, itu sesuatu yang amat sulit. Karena sesungguhnya adil dalam bahasa Ibrani itu adalah sadak, yang memiliki arti berbelas kasihan, kebenaran, berjasa, pemberi yang adil, serta suka bersedekah. Artinya bahwa agar dengan demikian Salomo harus memiliki hati yang taat pada Tuhan. Salomo harus memiliki hati yang takut pada Tuhan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebenaran, sehingga dengan demikian ia dapat memimpin dan memerintah dengan adil dan sebijaksana mungkin. Keadilan dan kebenaran itu sesungguhnya menjadi kerinduan dan harapan Salomo serta Daud dalam doa-doa mereka. Maka kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan, kita semua juga merindukan hal yang sama. Setiap kita pasti berdoa mengharapkan keadilan itu sesungguhnya datang dari Tuhan sendiri. Tuhanlah sesungguhnya yang kemudian menjadi sumber keadilan, yang dapat memberi keadilan bagi semua orang yang berharap sungguh-sungguh padanya. Sebagaimana pemazmur berharap rasa keadilan dari seorang raja, rasa keadilan dari seorang pemimpin, kita pun berdoa mengharapkan keadilan yang sempurna dari Tuhan sendiri, lahir dalam pemikiran, lahir dalam sikap dan tindakan para pemimpin-pemimpin kita. Maka dengan demikian ajakannya bagi kita adalah, marilah kita terus berseru kepada Tuhan, sumber keadilan itu, agar ia terus menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana dalam masa hidup kita. Dalam bacaan ini, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur dia mengungkapkan harapannya mewakili umat Allah, yaitu bahwa mereka mengharapkan, mereka mendambakan kepemimpinan yang bersifat mesianik. Kepemimpinan dari seorang raja yang akan membawa pembebasan, yang akan hadir menjadi pembela dan akan melindungi mereka dari segala penindasan yang mereka alami, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-14. Seorang raja yang akan membawa keadilan dan kelepasan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang lemah. Dan raja yang adil ini akan menebus nyawa mereka dari penindasan, sebab nyawa mereka berharga di mata Allah, sebagaimana dalam catatan bacaan kita di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sokrates, seorang filsuf Yunani kuno, dia pernah menyatakan demikian, keadilan itu bukan sekedar urusan hukum, atau bukan sekedar urusan pengadilan. Keadilan itu sesungguhnya menjadi kebutuhan mendasar dari setiap orang dalam hidupnya. Keadilan adalah suatu hal yang mendasar dalam kebutuhan hidup manusia. Bagi Sokrates, keadilan hanya dapat diwujudkan oleh pemimpin yang mampu memahami dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan orang banyak. Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, harus kemudian memiliki kebijaksanaan untuk memberi rasa adil bagi semua orang yang dipimpinnya. Rasa adil bagi mereka yang mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan hidup, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang kehilangan hak-hak kemerdekaan. Maka kehadiran seorang pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan sangat dirindukan dan kemudian menjadi tumpuan dan harapan masyarakatnya yang pada kemudian mampu melepaskan mereka dari penderitaan berat yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mereka berseru kepada Tuhan sebagaimana dalam catatan kita atau bacaan kita di kesempatan pagi hari ini. Raja Daud dan juga putranya yaitu Salomo berseru kepada Tuhan agar Tuhan terus memberkati pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita pun demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar pemimpin yang adil, agar pemimpin yang bijaksana terus diberkati dan diberikan umur panjang sebagaimana dalam bacaan kita di kesempatan hari ini. Hal ini merupakan harapan agar para pemimpin kita, para raja, secara khusus dalam konteks berbangsa dan bernegara kita, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan dalam jajaran pemerintahan terkecil sekalipun, ataupun dalam konteks kehidupan kita masing-masing dalam keluarga, kemudian mereka dapat memimpin, mereka dapat memerintah dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Sebagaimana dalam catatan kita di dalam ayatnya yang ke-15. Dalam konteks ini, kalau kemudian kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pemazmur, secara khusus dalam pemazmur 72, dia memohon agar raja atau para pemimpin itu diberkati dan diberikan umur panjang, serta agar namanya dikenal dan dihormati selama masih ada matahari dan bulan, sebagaimana dicatatkan bagi kita di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Harapannya melalui kepemimpinan yang bersifat mesianik yang hadir dalam dunia saat ini, setiap orang yang menderita memperoleh pembebasan dan ada damai sejahtera dalam hidup setiap umat, setiap manusia, setiap rakyat, atau bahkan dalam konteks kehidupan terkecil yaitu dalam konteks kehidupan keluarga. Sebagaimana dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 bacaan kita di kesempatan ini. Harapannya akan kepemimpinan mesianik yang adil dan membebaskan yang lemah, tentu harus senantiasa kita suarakan kepada siapapun yang sedang memimpin, baik bangsa dan negara atau dalam konteks ruang terkecil sekalipun, supaya dengan demikian ia atau para pemimpin-pemimpin tersebut dapat terpanggil sesuai dengan panggilan Tuhan untuk kemudian mewujudkan keadilan dan pembebasan dalam konteks berbangsa kita, yaitu sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, dalam berbagai persoalan bangsa yang sedang kita hadapi, ada begitu banyak kita perhatikan bahwa ada kemerosotan moral, ada tindakan-tindakan korupsi, ada begitu banyak para pemimpin daerah, para pemimpin-pemimpin di negeri ini yang kemudian tertangkap karena kasus-kasus yang sama. Mereka yang sesungguhnya haus akan kekuasaan, mereka yang kemudian memperkaya diri sendiri, yang kemudian keadilan hilang kepada masyarakat kecil, dan tindakan-tindakan buruk lainnya menjadi beban atau menjadi musuh besar yang harus kita hadapi bersama-sama dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini. Persoalan-persoalan ini perlu terus kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, supaya dengan demikian kebenaran itu menemukan jalannya dan juga lahir pemimpin-pemimpin handal di masa depan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kita diajak untuk mendoakan mereka yang sudah memimpin negeri ini dengan baik, supaya mereka terus juga diberkati dan senantiasa menjadi berkat serta membawa damai dan sejahtera. Doa sesungguhnya merupakan ungkapan hati dan permohonan kita kepada Tuhan, khususnya kepada para pemimpin bangsa ini, agar kemudian mereka dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga umat manusia, secara khusus masyarakat Indonesia, terus hidup dalam damai dan sejahtera sebagaimana yang kita impikan bersama. Saya pikir ini bagian awal Kak Linda yang akan menuntun kita dalam interaksi singkat kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Charles untuk perenungan di pagi hari ini tentang menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa gitu. Baik, dan ya walaupun dengan apa ya, secara fakta ya, dengan berbagai macam hal yang kita temui begitu, dan informasi-informasi yang kita dengar tadi sempat disinggung, ya ada saja hal yang membuat kita kadang-kadang untuk mendoakan kayaknya agak sulit ya, dengan berbagai pertimbangan dan lain sebagainya, membuat hati kita ya, hati kita agak sedikit kecut lah gitu ya. Betul. Untuk berdoa, karena bilang berdoa ini ya tentu kita tidak bisa dengan setengah hati. Betul, gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya kaitan dengan topik kita di pagi hari ini, dan mungkin Anda juga yang ingin bergabung silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1, silakan bergabung di beberapa menit ya kebersamaan kita, sekitar 15 menit kebersamaan kita untuk pagi hari ini untuk sharing apa sebenarnya yang menjadi tugas utama kita orang Kristen itu sebagai warga negara ini berkaitan dengan topik kita jadi umat yang mendoakan pemimpin begitu. Silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Linda. Memang selain sebagaimana dalam catatan bagian firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kita belajar bagaimana kita terus mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Tetapi di samping itu, kalau kemudian kita bisa mengambil beberapa referensi penting yang juga disampaikan oleh Alkitab kepada kita, misalkan saja kita bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di dalam bagian itu kita diajak untuk bagaimana dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita hadir untuk menjadi garam dan terang dunia. Apa artinya? Artinya bahwa ya, kita diajak supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen harus memberi makna, harus memberi arti yang dapat dinikmati, dapat dirasakan oleh banyak orang dalam semua strata sosial di mana Tuhan menempatkan kita. Artinya bahwa dalam konteks kehidupan kita, ya, hidup dalam kejujuran, hidup dalam ya keadilan, menunjukkan integritas yang sungguh-sungguh, menjaga kerukunan, anti kekerasan dan juga intoleransi ya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen harus menjadi teladan yang baik ya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sebaliknya kita menjadi pengacau, jangan sebaliknya kita membuat onar, menjadi sumber masalah. Sekalipun ya, seperti tadi Kak Linda bilang bahwa pada kenyataannya kita berhadapan dengan ya para pemimpin-pemimpin yang kadang-kadang kemudian membuat kita menjadi ya, mau berdoa juga susah, kita terus berdoa bagi mereka. Kenyataannya begini ya. Yang pertama, itu yang pertama ya, bagaimana kita hadir menjadi garam dan terang dunia ya. Yang kedua, kita diajak ya di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh, bagaimana ya ketaatan kita kepada pemerintah, ya, tunduk pada hukum, membayar pajak, menolak radikalisme, menjaga keutuhan negara kita. Dalam konteks ini misalkan kita membayar pajak, tetapi pemerintah juga harus kemudian memperhatikan kepentingan masyarakat. Ada jalan yang rusak yang harus diperbaiki, jangan sampai kemudian harus diprotes terus sama masyarakat.
1: Viral dulu baru diperhatikan.
0: Fasilitas okay. umum lainnya ya.
1: Baik, kita menyapa dulu yang di line telepon ya, boleh, Pak boleh. Charles. Halo, selamat pagi.
2: Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan.
1: Oke.
2: Okay. Yang mau juga kami malam memiliki harapan yang pasti.
1: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda, selamat pagi Bapak Charles.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bapak. Dengan
3: Opa ini dari Cilong.
1: Opa Linda. Ya, silakan Opa.
3: Shalom Bapak Charles.
0: Shalom Bapak.
3: Ya, tema hari hari ini adalah carilah umat yang berdoa bagi pemimpin bangsanya, bagi saya.
0: Iya, ya. Betul Bapak.
3: Iya, ini menarik ini tema. Ini yang pertama ini, yang ini saya ini adalah begini. Misalnya ada seorang pemimpin yang segera tindakan dan keputusannya itu tidak berkenan kepada Allah. Lalu okay. kemudian Allah berencana untuk menurunkan atau mengambil kembali kekuasaannya itu.
0: Yeah.
3: Karena kekuasaan seorang pemimpin itu adalah kita percaya bahwa kekuasaan seorang pemimpin itu adalah berasal dari Tuhan.
0: Betul.
1: Yeah.
3: Yang ingin saya tanyakan ini begini Bapak. Bagaimana kalau Allah sudah merencanakan untuk mengambil kembali kepemimpinannya itu? Mm-hmm. Tapi karena itu pemimpinnya itu didoakan oleh umat-umatnya, apakah rencana Allah itu bisa berubah Bapak? Mungkin mohon pencerahannya.
0: Baik.
3: Yang kedua, bagaimana hubungan Daud dengan Salomo? Karena Salomo pernah melakukan satu tindakan yang salah di hadapan Tuhan. Allah berencana untuk menghukum dia, tetapi Allah tidak melakukannya karena Allah mengingat akan kebaikan dari Daud. Apakah itu perbuatan baik seseorang yang berkenan kepada Tuhan itu bisa berpengaruh kepada anak-anaknya?
0: Okay. Itu
3: Bapak. Makasih Bapak.
1: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, kita menyapa di line telepon lagi. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Linda.
1: Iya. Dengan siapa Kak Gerangan?
4: Dengan Yahuda dari Wanito Kabupaten Kupang.
1: Oke.
4: Ya, selamat pagi Pak Charles.
0: Selamat pagi Bapak.
4: Ya. Pemimpin bangsa yang tertinggi maupun sampai yang terendah. Kita sebagai umat pilihan Allah atau rakyat berdoa untuk pemimpin kita. Nah, supaya ada keseimbangan, ini khusus untuk bangsa kita Indonesia, selain bangsa-bangsa lain. Untuk kita bangsa Indonesia supaya ada keseimbangan, pemimpin dari yang tertinggi dan terendah juga berdoa untuk umatnya. Kita juga berdoa untuk pemimpin, untuk mereka, dan mereka juga kalau bisa mendengar renungan pagi ini supaya mereka juga bisa berdoa untuk umatnya supaya ada keseimbangan. Sama-sama hidup sejahtera, sama-sama menikmati keadilan untuk bangsa dan negara kita.
0: Baik.
4: Terima kasih. Okay.
1: Baik, Halo. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk Opa Emi dan terima kasih untuk Bapak Yehuda. Saya langsung saja ke Pak Charles.
0: Baik, terima kasih Opa Emi dan Pak Yehuda, kalau dari Bapak Yehuda kan masukan ya.
1: Iya, saling mendoakan.
0: Ada keseimbangan, jangan hanya umat saja yang terus berdoa, tetapi juga para pemimpin memang juga harus mempersiapkan diri berdoa juga untuk ya umatnya bisa mereka juga bisa memimpin dengan baik.
1: Iya.
0: Nah, berkaitan dengan pertanyaan Opa Emi, ada dua. Yang pertama, jikalau Tuhan sudah berkehendak untuk menurunkan seorang pemimpin, tetapi kemudian jikalau umatnya terus berdoa, maka apakah Tuhan akan mengagalkan akan rencananya? Memang Opa Emi bisa pikir dalam catatan Alkitab kita bisa belajar bahwa apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan tentukan, itu sesungguhnya tidak ada intervensi apapun dari pihak manusia. Kita ambil contoh misalkan saja seperti kasus yang terjadi dengan Nabi Yunus misalnya. Ketika Tuhan sudah mengambil satu keputusan bahwa bangsa Niniwe akan dihukum, tetapi kemudian dalam proses itu ya kita perhatikan bahwa mereka terus diberikan kesempatan oleh Allah lewat Nabi Yunus agar mereka kemudian berbalik atau bertobat dari setiap kejahatan-kejahatan mereka, dan dalam proses itu Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, dan kemudian ia memberikan kasih karunia. Maka kalau kemudian misalkan ada satu keputusan yang kemudian dilakukan oleh Tuhan terhadap seorang pemimpin, ia sudah berencana tapi kemudian umat berdoa dan lain dan sebagainya, maka pada titik itu kita jangan melihat pada titik bahwa karena manusia yang berdoa, tetapi memang itu semata-mata anugerah, kedaulatan, dan juga keputusan dari Tuhan sendiri. Jadi sekalipun kita sebagai umat berdoa bagi mereka, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri yang kemudian menentukan jalan hidup dari pemimpin tersebut. Nah, kadang-kadang juga Tuhan memberi kesempatan kepada misalkan pemimpin-pemimpin yang lain yang bebal, yang kejam, untuk kemudian lewat mereka juga Tuhan menunjukkan akan perbuatannya, kekuasaannya. Misalkan saja berkenaan dengan perjalanan kehidupan Israel, mereka yang kemudian sesungguhnya harusnya mereka dihukum, harusnya mereka tidak diingat lagi, tetapi Tuhan memakai bangsa Babel, Tuhan memakai Persia untuk mengajar orang Israel bahwa sesungguhnya jalan yang benar adalah seperti ini, kehendak Tuhan adalah seperti ini, dan ini yang harus dilakukan. Nah, semua itu semata-mata bukan karena perbuatan baik umat Israel, tetapi kasih karunia Tuhan bagi umat. Jadi saya pikir kita harus melihatnya demikian, Opa Emi. Kemudian yang kedua, saya pikir sama ya dengan apa yang terjadi dengan Salomo. Salomo seharusnya juga kemudian, tapi kalau kita perhatikan ya Salomo juga demikian. Dia mendapat keadilan dari Tuhan bahwa ya kerajaannya secara fisik ya tidak bertahan lama karena kesalahan yang dilakukan. Tetapi karena perjanjian yang sudah Tuhan ikat dengan Daud, maka sekali lagi bahwa apa yang ditetapkan oleh Tuhan berkenaan dengan Daud dan keturunannya, Allah sebagai Allah perjanjian, maka dia kemudian mengingat ya apa yang sudah dijanjikan, yang tidak mungkin dibatalkan baik oleh kebaikan ataupun kesalahan manusia. Jadi ya apa juga yang terjadi dengan kehidupan Daud dan Salomo, atau Daud dalam kerajaannya, bukan karena kebaikan siapapun, tetapi karena memang ya anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Saya pikir itu ya, Kak Linda ya.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Charles. Memang kadang kita berpikir bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Opa ini, bahwa karena sesuatu yang mungkin kita merasa bahwa ini harusnya Tuhan tuh buat begini gitu ya, tapi karena dengan doa dan lain sebagainya beralihnya tuh ke lain gitu ya, seperti kayak umat Israel yang bilangnya tegar tengkuk, tapi kok masih tetap saja jadi umat pilihan, betul, begitu betul. Ya dituntun terus gitu ya sampai ini. Jadi itu yang mungkin ya, yang mungkin membuat kita berpikir bahwa oh begitu ya, dengan ini bisa membuat Tuhan berpaling pada apa yang direncanakan gitu atau yang dipikirkan gitu ya.
0: Ya, jadi memang ya tadi saya bilang bahwa segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, kita harus letakkan bahwa semua itu karena anugerah, kasih karunia. Jikalau dia berkenan, maka itu akan terjadi. Jikalau tidak, maka itu pun tidak akan terjadi. Saya pikir itu ya, Kak Linda. Ya.
1: Oke. Okay. Dan ini yang terakhir, Pak Charles, tadi sempat disinggung tentang pemimpin. Bagaimana kalau misalnya pemimpin itu ya seperti yang kita dengar lah gitu ya, ada yang tidak adil atau ada yang melakukan kesalahan gitu ya, dan apakah mungkin itu bisa membuat kita berhenti berdoa, ataukah ya dengan berhenti berdoa supaya ya sudahlah begitu ya. Akhirnya kan tadi sempat kita bilang ya, kadang buat kita jengkel, betul, buat kita marah gitu ya. Kita rakyat disuruh untuk berupaya gitu ya. Tadi sempat Bapak Yehuda juga bilang ya, semoga dengarlah supaya saling mendoakan gitu ya. Iya, silakan.
0: Baik, memang dalam konteks kenyataannya kita tidak bisa apa ya memanipulasi kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kalau kemudian pada kenyataannya ada pemimpin yang sudah kita doakan, tetapi dalam konteks tindakan, dalam setiap hal yang ia kerjakan tidak sesuai, ya kita tentu rasa kecewa ya. Kita kecewa sebagai manusia, tetapi dalam posisi ini ya tidak boleh kemudian mengalahkan iman dan semangat kita untuk terus berdoa. Ya. Kita jangan pernah berhenti berdoa, karena sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, 1 Timotius pasal 2 ayat 1, di sana kita diminta untuk terus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita, supaya dengan demikian tentu mendatangkan damai dan sejahtera bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 2 ayat 1 menjelaskan kepada kita bahwa hati para pemimpin itu sama seperti batang air, artinya bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka. Ya, yang ketiga adalah kita meyakini di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, kita diajar, kita diingatkan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Karena itu walaupun kenyataannya pahit, kecewa, tapi kita harus terus berdoa bagi mereka. Saya pikir itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bahwa kita harus percaya bahwa ya Tuhan sendiri dia akan bertindak untuk menegakkan keadilan ya dalam konteks perjalanan kehidupan kita. Dalam teks bacaan kita, kita berdiri di dalam ayatnya yang keempat ya. Kita meyakini bahwa Tuhan itu ya dia tidak tuli, dia tidak buta, tidak kurang panjang untuk ya menolong, dia akan melakukan keadilan itu tepat pada waktunya. Saya pikir ini yang harus kita bangun. Dan yang ketiga, ya dalam konteks kenyataan yang kita jumpai, ada kecewa, ada sakit hati dan lain sebagainya, ya hindari sikap kekerasan, hindari sikap provokatif, tindakan main hakim sendiri ya. Kalau dalam teks Alkitab, kita diajar dalam Galatia 6 ayat 1, supaya bagaimana kita bisa terus memberikan keteladanan, menuntun mereka yang sesungguhnya dalam konteks ya kehidupan mereka yang salah, ya cara mereka memimpin yang salah, mereka terus belajar, belajar untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Saya pikir itu ya, Kak Linda.
1: Iya.
0: Walaupun memang ya telan ludah.
1: Iya. Ya, walaupun mungkin kenyataannya dirasa sulit begitu ya. Betul, untuk gak? Kita berdoa ya, sekali lagi kan namanya kalau kita berdoa itu kan tidak mungkin gitu ya, kita dengan setengah hati. Ya, walaupun kadang-kadang dengan pengeluhan begitu. Tapi tetaplah berdoa. Baik, ya terima kasih Pak Charles. Kembali Linda memberikan kesempatan untuk memberikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan di akhir dari renungan kita dan interaksi kita di kesempatan pagi hari ini. Ada tiga kesimpulan penting yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kita, agar dengan demikian mereka terus dituntun di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, terus nyatakan kesaksian hidup kita sebagai warga negara yang takut akan Tuhan dengan terus menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan akan keberadaan kita. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan tidak buta, Ia tidak tuli, Ia mendengar dan akan menegakkan keadilannya dalam setiap penderitaan-penderitaan hidup yang kita alami. Tuhan akan melakukan tugasnya sesuai dengan waktu yang Ia tetapkan. Nama Tuhan kiranya dipuji, dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, agar dalam keberadaan hidup kami, kami terus mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh mereka yang Tuhan percayakan untuk mengemban amanat sebagai pemimpin bangsa ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, bahkan sampai jajaran terkecil di negara ini, Tuhan memberkati. Polisi, tentara, dan semuanya Tuhan, Tuhan memberkati. Kami sebagai warga masyarakat dalam seluruh kehidupan kami, profesi kami apapun, demikian juga Tuhan memberkati hidup kami. Tuntun keberadaan dan hidup kami pada jalan-jalan-Mu, dan biarlah baik sikap, pemikiran, tindakan-tindakan kami semuanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, memberkati pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
1: Terima kasih Pak Charles, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Linda.
5: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang. Pagi ini bersama Delvin Wandi.

pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Delvin Wandi. Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia atau MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan raihan medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum MPI NTT, Kolonel ADM Burahudin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasikan atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat pagi 31 Juli 2026. Sementara itu, pelatih atlet MPI NTT, Antonius Valo, menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion Oepoe Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028. Pengurus MPI NTT Bidang Operasional, Letkol Tek Indra mengatakan, untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Sejak 8 bulan terakhir, setiap Jumat pada Minggu Ganjil, personel Lanut Eltari bersama masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar mengangkut sampah, tetapi membangun kebiasaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Semangat gotong royong itu juga dirasakan pemerintah Kecamatan Taibenu. Camat Taibenu, Rolanda Pelondou, SIP, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Ia mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan hanya dapat diwujudkan jika semua pihak terus bergotong royong. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AU atau Danlanut Eltari Kupang, Marsma TNI Somat, berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi inspirasi bagi desa maupun instansi lain untuk ikut berkolaborasi. Bagi warga sekitar Lanut Eltari, kerja bakti bukan lagi sekedar kegiatan rutin. Setiap kantong sampah yang diangkut menjadi simbol kepedulian bahwa lingkungan yang bersih lahir dari kebersamaan dan komitmen seluruh masyarakat. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK NTT, Ansi Damaris Rihidara, menyebut kasus aborsi ilegal di Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena gunung es yang dipicu berbagai persoalan, terutama kekerasan seksual dalam pacaran, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, faktor ekonomi dan pendidikan, serta budaya patriarki yang menyebabkan korban perempuan lebih sering disalahkan dibanding pelaku laki-laki. Menurutnya, banyak remaja perempuan menjadi korban bujuk rayu dengan janji akan dinikahi. Ketika terjadi kehamilan, korban justru ditinggalkan dan memilih aborsi ilegal karena takut terhadap stigma masyarakat. Ansi juga menilai pengaruh media sosial tanpa pengawasan, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta minimnya layanan pendampingan di daerah turut memperburuk kondisi tersebut. LBH APIK NTT mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, tokoh agama hingga masyarakat untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi, membangun komunikasi terbuka dengan remaja, serta menghentikan praktik menyalahkan korban. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, dari 445 laporan kasus perempuan dan anak yang masuk ke Polresta Kupang Kota, 251 kasus atau 56,41% belum tertangani secara optimal. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia di aparat penegak hukum, serta minimnya layanan rehabilitasi psikologis, terutama di daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. LBH APIK menegaskan siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara gratis bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang.

Yohanes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tomo Inya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi. Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan hampir semua OPD, seluruh terlayani sampai ke tingkat kelurahan. Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang. Selain pasokan terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Hasil pantauan RRI di Kelurahan Batu Plat, Selasa 4 Agustus 2026, menunjukkan kelangkaan minyak tanah masih dirasakan masyarakat. Agustina, salah satu pengelola pangkalan minyak tanah, menyebut stok dari agen relatif tetap. Namun, jumlah pengguna terus bertambah karena banyak warga beralih dari gas LPG ke minyak tanah menyusul kenaikan harga gas. Sementara itu, Udin, salah seorang warga yang diwawancarai RRI, mengaku kesulitan memperoleh minyak tanah karena stok terbatas dan harga per jerigen semakin mahal. Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di pangkalan-pangkalan sehingga penyaluran lebih merata dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan.

melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan nelayan membaca informasi meteorologi sebelum melaut, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanau Kupang, Yandri Anderutson Tungga, mengatakan masih banyak nelayan yang mengambil resiko melaut saat cuaca buruk karena tuntutan ekonomi. Karena itu, BMKG hadir untuk memberikan edukasi agar nelayan mampu memadukan kearifan lokal dengan informasi cuaca berbasis teknologi. Sementara itu, salah seorang nelayan Lasiana, Martinus Adolf Dun, mengaku pelatihan ini sangat membantu karena selama ini informasi cuaca lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan kerap diterima terlambat. Menurutnya, informasi yang lebih cepat akan membantu nelayan menentukan waktu yang aman untuk melaut. Dengan adanya sekolah lapang cuaca nelayan, BMKG berharap budaya keselamatan semakin tumbuh di kalangan nelayan, sehingga aktivitas melaut tidak hanya mendukung perekonomian keluarga, tetapi juga meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, media sosial, hingga maraknya influencer dan buzzer, keberadaan wartawan tetap sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dunia pers bukan sekedar perkembangan teknologi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan pelatihan jurnalistik bagi para wartawan

Ketua Panitia Pelatihan, Kosmas Damianus Ola, menjelaskan bahwa tema yang diangkat lahir dari refleksi atas perkembangan teknologi digital yang semakin mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Melalui pelatihan ini, SMSI NTT berharap lahir wartawan-wartawan yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung tinggi integritas dan etika jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum Suria Provinsi NTT aktif mendampingi warga kurang mampu yang menghadapi persoalan sengketa tanah maupun masalah hukum lainnya secara gratis atau cuma-cuma melalui dukungan anggaran Kementerian Hukum. Pendampingan ini mencakup proses litigasi di pengadilan hingga penyuluhan hukum untuk memperkuat literasi warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Suria Provinsi NTT, Mita Juwita, menegaskan tingginya nilai jual tanah akhir-akhir ini memicu meningkatnya sengketa tanah di Kota Kupang melalui saling mengklaim antara pemilik tanah warisan dengan pembeli. Sementara itu, perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Kantor Wilayah Hukum Provinsi NTT, Yunus Bureni, menegaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dibentuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi persoalan hukum. Bantuan hukum ditegaskan perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Yunus Bureni menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan serta memastikan bantuan hukum secara merata dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti informasi perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Sama Taibenu, Rolanda Pelondo menjelaskan, antrean yang terjadi di sejumlah pangkalan lebih disebabkan pembatasan pembelian minyak tanah bersubsidi, yakni maksimal 10 liter untuk setiap kepala keluarga. Penyaluran dilakukan menggunakan kupon, sementara pasokan dari agen disebut tetap rutin setiap pekan. Meski belum ada pengaduan resmi, pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kelangkaan minyak tanah di wilayahnya. Sementara itu, Maria Florida selaku pihak agen minyak tanah menyebut PT Pertamina telah menambah pasokan dari luar kuota atau ekstra doping untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap penambahan pasokan dan pengawasan distribusi dapat mengurangi antrean serta memastikan minyak tanah bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Pekan Alkitab 2026 di Kota Kupang menghadirkan pengalaman berbeda bagi umat Kristiani. Melalui Museum Alkitab Indonesia, masyarakat diajak menyaksikan langsung berbagai replika dan koleksi bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan firman Tuhan sebagai upaya memperkuat iman lintas generasi. Diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama Panitia Daerah, Pekan Alkitab mengusung tema firman Tuhan dari generasi ke generasi. Menurut Ketua Panitia, Pendeta Feby Mesak Frans, pameran ini menghadirkan lebih dari 100 koleksi, mulai dari papirus kuno, Alkitab dalam berbagai bahasa, replika tabut perjanjian, bait Allah, lo batu, hingga artefak yang menggambarkan kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara itu, Lydia Fangidae, koordinator acara, memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang edukasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dengan ragam replika benda-benda Alkitab, mulai dari mencoba meniup sangkakala hingga mengikuti lomba membaca Mazmur dan cerdas cermat Alkitab. Antusiasme masyarakat terbilang cukup tinggi, di mana jumlah pengunjung hingga hari kedua tercatat mencapai lebih dari 2.200 orang, berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari dunia pendidikan, gereja, bahkan masyarakat lintas agama pun turut serta. Panitia berharap Pekan Alkitab menjadi momentum kebangunan rohani sekaligus memperkuat literasi Alkitab di Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah, gereja, sekolah, dan masyarakat, diharapkan mampu memperluas jangkauan kegiatan ini ketika kembali digelar di masa mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahap pemilu. Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan

sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston Funai, menegaskan pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi. KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla ya, dan rekan saya Yona Sape di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Ya pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Rote pagi ini untuk edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar, nanti di pukul 7 nanti kita akan mengikuti ibadah mingguan. Nanti di kita akan mengikuti silang gereja bersama kru kerja yang bertugas nanti di pukul 7 nanti. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 karena nanti kami akan membagikan berbagai informasi dan juga membagikan berbagai lagu terbaik untuk pendengar semua di pagi hari ini.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah mengebut pemulihan sekitar 57 ribu hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Percepatan dilakukan agar lahan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang dapat kembali dimanfaatkan menjelang musim tanam. Berdasarkan data terbaru, total sawah terdampak mencapai 57,29 hektar ini. Terungkap dalam FGD, Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, Sistem Pengairan dan Daerah Aliran Sungai di Banda Aceh. Pendengar, di sisi perencanaan pelaksanaan detail investigasi dan desain SID telah mencapai 39.409 hektar atau 75% dari target 52.394 hektar per 5 Agustus 2026. Menurutnya, berbagai pihak perlu menyatukan langkah mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerja Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani, hingga TNI. Untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan penanganan yang lebih cermat dan tidak dilakukan dengan satu metode yang sama. Sejumlah lahan bahkan tertimbun lumpur dengan ketebalan 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah. Kondisi tersebut membuat penanganan harus diawali dengan pengambilan sampel di sedimen, penelitian kesuburan tanah, serta penentuan metode pemulihan yang sesuai. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar selamat pagi. Saat ini kita berada di lepas menit ke-27 pukul 7 pagi hari ini waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita akan menanti siaran langsung misa Minggu pagi dari Paroki Santo Kristoforus Ba'a pada hari ini tepat di pukul 7 lebih 30 menit. Dan untuk itu pendengar, sembari menunggu siaran langsung misa pagi hari ini, kita hadirkan beberapa lagu rohani untuk pendengar semua nikmati di pagi ini. Selamat pagi pendengar, selamat beribadah untuk Anda sekalian, dan tetap semangat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Diakon Frater, para suster, Bapak Ibu, anak-anak, orang-orang muda yang terkasih di dalam Tuhan. Rasa gelisah dan takut adalah situasi yang tidak mengenakan. Padahal kecenderungan kita adalah memilih untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan meskipun hanya sesaat. Hari ini kita diajak belajar tentang kesetiaan kepada Kristus meskipun akan mengalami situasi yang tidak mengenakan. Kesetiaan akan Kristus inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tidak akan berkesudahan. Mari kita menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita di awal perayaan Ekaristi ini, supaya kita pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Berkat pengajaran Roh Kudus, kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang

Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Elia, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung.

Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api itu disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela berkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Kaum sebangsaku menurut daging, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak Allah dan telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang telah mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang."